0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nangkut.

Aceh Darussalam yang harus kita banggain, Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: He's good. Help him up. Help him walk out.
1: Cut.
2: Mata kamu kok kayak mata panda sih? Hari ini kan ujian kenaikan kelas, jadi aku belajarnya semalaman gitu deh.
3: Cia, kalau soal ujian tenang aja, itu mah gampang.
2: Nih,
3: ini apaan, Ci?
2: Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Ini jawaban untuk soal-soal ujian nanti, Ren.
3: Maksudmu nyontek? Cerdas. Gak, Aci, nyontek itu kan gak jujur.
2: Kan gak perlu belajar, tapi naik kelas. Simple kan?
3: Itu contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang. Gimana bangsa kita mau maju, Ci, kalau pemikiran kita seperti itu?
2: Iya ya, kamu benar juga.
4: Kejujuran, cermin generasi muda berkarakter.
3: Nah, gitu dong. Itu baru hebat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: you're a girl with golden green eyes. Love is love and a spade, I could go either way. Hell, I'm living how I want to. I think life is too short not to. If it's black or white, I'm a shade of gray. I could go either way.
1: Sembilan Omega Selamat Terbaik Kamu Teman Pradua. Sebelum kita lanjut ya dengan beberapa informasi, Kaci hadirkan dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Pradua kita dengerin lagu dari Blood for Life dengan lagunya Proses ya, lagu dari daerah Papua.
2: Hey, what's up, Lord?
3: Yeah, what's up, man?
2: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

katakan ya, pasti Kang hebat sekali. Buktikan kalau Kang bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: 92 Mega Sobat Terbaik, kamu Taman Pradua. Terima kasih masih mendengarkan Pradua FM di kesempatan siaran pagi ini, akhir pekan Sabtu tanggal 22 Agustus 2025. Sudah dengan aktivitas atau masih dengan santai? Oke, pasti apapun aktivitas kamu di pagi ini, tetap semangat selalu, sukses ya di hari ini Taman Pradua. Kamu yang sudah dengan aktivitas, selamat beraktivitas, tetap semangat. Atau mungkin sambil santai karena pagi harinya diisi dengan olahraga ya, ada yang jogging ya, atau apapun itu Taman Pradua, aktivitas kamu. Dan karena mulai kayaknya matahari yang cerah kali ini agak berbeda seperti hari-hari kemarin Teman Pradua, pagi hari dengan suasana yang cerah, tapi cerah yang sejuk. Tapi karena mengingat saat ini karena dampak El Nino Teman Pradua, musim kemarau yang terjadi di daerah kita, jadi panasnya kayak panas perih katanya. Dan itu juga kita alami ya saat ini. Karena itu kamu yang beraktivitas mungkin memilih istirahat sejenak sebelum beraktivitas kembali. Selamat pagi untuk kamu, selamat menggunakan waktu kamu istirahat sejenak, nanti bisa melanjutkan tugas dan aktivitas. Dan untuk kamu yang saat ini aktivitasnya apalagi di dalam ruangan seperti kita di hari ini, tetap semangat di akhir pekan, apalagi mungkin sebentar malam, menikmati malam minggu dengan rencana yang sudah disusun Teman Pradua, semoga menyenangkan ya, bersama orang-orang terkasih atau mungkin dengan orang-orang yang spesial. Yang pastinya Teman Pradua, apapun rencana kamu di malam minggu nanti, tetap tunjukkan yang jiwa muda, bukan jiwa muda sih, tapi kamu yang muda itu menunjukkan yang terbaik dengan tidak menggunakan hal-hal yang bisa menjerumus diri kamu Teman Pradua, atau juga mungkin sambil juga mengajak teman-teman kamu bisa menikmati malam minggu dengan enjoy, dengan senormalnya mungkin ya Teman Pradua, tanpa harus menjerumuskan diri kamu dengan hal-hal yang tidak bagus. Karena biasanya nih kalau sudah ngumpul, apalagi dengan teman-teman sejawat laki-laki nih yang paling utama ya, merokok, minuman keras, dan yang paling berbahaya itu narkoba ya. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut bisa membuat masa depan kamu itu hancur cuma karena barang-barang yang tidak bagus ya Teman Pradua. Oke, Teman Pradua masih dengan beberapa informasi juga kasih hadirkan untuk kamu, dan informasi tersebut bersama website rri.co.id. Teman Pradua, perkembangan kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence, saat ini turut mengubah cara kejahatan cyber Teman Pradua. Nah, hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nesar Patria dalam acara Kaspersky Academic Partners Summit 2026. Nah, seperti dicontohkan Wamenkomdigi, yakni dalam tindak kejahatan cyber yang memanfaatkan deepfake dan rekayasa sosial. Nah, tindakan kejahatan dengan memanfaatkan AI tersebut membuat penipuan semakin sulit dikenali. Untuk itu, keamanan cyber ditekankannya bukan baru dapat ditangani setelah serangan terjadi. Namun, Nesar menegaskan bahwa keamanan cyber harus dirancang sejak awal dalam pembangunan teknologi dan platform digital Teman Pradua. Dalam perkembangan AI lebih lanjut, Wamenkomdigi menuturkan bahwa dampaknya tidak hanya untuk memperkuat kemampuan pertahanan cyber, namun dengan semakin berkembangnya AI, ia menilai juga akan berdampak pada perluasan kemampuan pelaku kejahatan. Nah, informasi lengkapnya Teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba, siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman Pradua, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nesa Rapatria mengingatkan munculnya United Consequence dalam pemanfaatan kecerdasan buatan AI, ya Artificial Intelligence. Hal itu disampaikan ya dalam acara Pilot Connect yang digelar di Jakarta Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Nah, ia menjelaskan Teman Pradua, ini merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak terduga dalam pemanfaatan AI, utamanya dikatakan Wamenkomdigi ketika AI mulai mampu melakukan profiling dan membangun hubungan sintetik dengan manusia. Sebab dalam perkembangannya saat ini, AI semakin mampu memasuki ruang-ruang kehidupan manusia, bahkan hal itu dicontohkan ya dengan kemampuan AI yang dapat menentukan hubungan sosial sehingga pengambilan keputusan tanpa kehendak manusia. Dalam perkembangan tersebut, Teman Pradua, Wamenkomdigi menuturkan bahwa AI tidak lagi terbatas sebagai instrumen teknologi. AI dalam pengolahan data dan prediksi dari hasil pengelolaan juga harus diimbangi dengan kemampuan manusia dalam menentukan hasil keputusannya. Dasar menilai kondisi tersebut justru membuat ilmu filsafat semakin relevan dalam perkembangan AI. Hal ini akan memberikan dampak kepada banyak perusahaan teknologi global yang kini mulai mencari para ahli filsafat. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyls oxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.
2: Got a problem. Check this out.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas

92,3 Soman Terbaik Kamu Taman Pro 2.14 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi ya untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun dan melalui frekuensi 92 MHz. Taman Pro 2, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek menetapkan arah jangka panjang untuk memastikan talenta Indonesia mampu bersaing hingga menjadi pemain utama di pasar dunia. Langkah strategis ini berlandaskan peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti Saintek Ardia Vindiartini mengatakan masa depan Indonesia dibangun bukan hanya dari kekayaan sumber daya alam, melainkan juga dari kekuatan sumber daya manusia, kreativitas, ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kemdikti Saintek memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem pendidikan, sains, dan teknologi yang mampu menghasilkan talenta unggul serta inovasi berdampak nyata. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Ah, udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2FM.
0: Pro2FM. Teman

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
2: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
3: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Can I let y'all in my mind? I talk to y'all real quick. Really sick to my stomach. This world is colder than you think. It's imperfect and unkind in every way. I speak.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

92,8 terbaik kamu teman Pradua. Saat ini 34 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kami yang saat ini baru saja mendengarkan Pradua tahunan melalui frekuensi 92,8 Pradua. Duta Besar RI untuk Jepang Nirmala Kartini Syahrir mendorong penguatan ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar Jepang melalui keikutsertaan dalam 28 tahun Japan International Seafood and Technology Expo atau JISTEC 2026 di Tokyo. Nah, keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar sekaligus memperkuat kemitraan bisnis Indonesia dengan Jepang. Kartini mengatakan partisipasi Indonesia dalam JISTEC 2026 mencerminkan konsistensi dan kemitraan Indonesia, komitmen Indonesia sebagai salah satu pemasok produk perikanan dunia. Indonesia juga berupaya memperkuat posisinya sebagai mitra yang dapat diandalkan bagi industri makanan laut global khususnya Jepang. Informasi ini teman Pro2 lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Selamat siang teman Pro 2. Inilah info Pro 2 siang ini selengkapnya bersama Kak Aci.
0: Info Pro 2.
4: Informasi yang pertama dari Talaut, teman Pro 2, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut diajak terus memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah bersama pemerintah, terutama setelah pelaksanaan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua DPRD Talaut, Engelberto Satatibi, mengatakan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendorong kemajuan daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah program pembangunan. Menurutnya, efisiensi anggaran menyebabkan beberapa rencana pembangunan mengalami penundaan, namun kondisi tersebut tidak seharusnya mengurangi semangat masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan penggunaan anggaran akan diarahkan pada program yang lebih prioritas dan memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat luas. DPRD berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat tak dapat terus diperkuat sehingga pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaut tetap berjalan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Info Pro 2.
4: Masih dari Talaut, teman Pro 2, menyikapi kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, Bupati Kepulauan Talaut, Willy Tita, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Willy Tita meminta masyarakat berhati-hati dalam setiap aktivitas yang menggunakan api, baik di lingkungan rumah maupun saat melakukan kegiatan di luar rumah. Menurutnya kondisi cuaca panas dan kering dapat meningkatkan

0: Dan risiko terjadinya kebakaran apabila masyarakat tidak berhati-hati. Bupati berharap imbauan tersebut dapat memberikan perhatian, menjadi perhatian bersama sehingga masyarakat turut berperan mencegah terjadinya kebakaran dan menjaga keamanan lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di NTT terus bertambah. Hingga Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin, jumlah korban meninggal dunia mencapai 83 orang. Ia menjelaskan tambahan korban meninggal dunia tersebut merupakan dampak tidak langsung dari bencana gempa. Rinciannya, 2 korban meninggal berada di Kabupaten Manggarai, 2 korban di Kabupaten Manggarai Timur, 3 korban di Kabupaten Nagekeo, dan 1 korban di Kabupaten Ngada. Selain korban meninggal, jumlah warga yang mengalami luka-luka juga meningkat. BNPB mencatat jumlah korban luka bertambah 79 orang dari sebelumnya 907 orang menjadi 986 orang. Pemerintah dan unsur terkait masih melakukan penanganan terhadap warga terdampak, termasuk memastikan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak gempa NTT. Demikian Info Pro 2 siang ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: Dennis, your bitch eyes closed.
1: Hate me, hate me.
0: Only about to hate me.
1: This ain't got to sign a bitch on my neck.
2: Replace me.
3: Lies, tell me lies, bitch.
1: Tell you how you hate me.
4: Race me, race me.
5: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Stempelan 2 Mega sama terbaik kamu teman Pride 2 22 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita di Pride 2 Hislis, mungkin ada yang mau rekas lagu ya kesayangan kamu, menyapa teman Pride 2 yang lain, bisa chat di WhatsApp Pride 2 FM ya 08 22 17 79 73 07. Dan Kece juga masih akan teman di kamu hingga pukul 11 nanti. Nanti di santai siang kamu akan ditemani oleh Kak Jolvan teman berdua. Tetap stay di 92 Mika Hat, teman terbaik kamu. Kali ini kita dengarkan Yonos Blue, teman di kamu.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau. I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

Demikian sambutan terbaik kamu teman Prado, masih di Prado Hislias. Dan saat ini sudah 48 menit bergeser dari pukul 10 Prado Hislias, sesi yang pertama ya teman Prado bersama Kanci teman di kamu. Dan sesi yang kedua nanti kamu akan ditemani oleh Kak Julvan teman Prado, jadi kamu masih bisa request dari sekarang. Nanti lagunya diputar sama Kak Julvan ya, jadi tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu teman Prado. Dan kamu bisa request di WhatsApp Prado FM ya 082217793307 teman Prado. Oke, sebelum kita lanjut dan Kak Ci hadirkan lagu request untuk Kak Prado Hislias di siang hari ini, Kak Ci hadirkan satu informasi dulu ya teman Prado bersama website rri.co.id. Teman Prado, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama International Antarctic Scientific Center atau NASC Ukraina resmi menandatangani perjanjian kerjasama sains dan teknologi dalam penelitian kawasan Antartika dan tropis. Nah, penandatanganan berlangsung di gedung BC Habibie Jakarta Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Nuno Nora Yartono mengatakan kerjasama tersebut tidak hanya membuka peluang penelitian bersama antara Indonesia dan Ukraina, kolaborasi itu juga memperkuat upaya kedua negara memahami keterkaitan kawasan kutub dan tropis yang berpengaruh terhadap perubahan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Eh, Win, sini deh. Sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
5: Apaan sih?
4: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
5: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
4: Komen.
5: Yuk, komen.
4: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
5: Enggak. Ih, sok banget deh.
4: Takut urusan sama hukum.
5: Kok sama hukum sih?
6: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
4: Kok serem ya?
5: Serem ya.
6: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rudy, tahunlah teman terbaik kamu. Dan balik lagi kita di Pro 2 untuk muda kreatif, dan nanti bakal temani kamu di Pro 2 Hitlist ya guys, selama sejam ke depan. Oke, bareng aku Jepan Gavar di hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Nah, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Produa Hitlist.
1: Produa RRI, teman-teman terbaik kamu. Waktunya Produa Hitlist. Barang aku Julfan Gafar, teman Produa. Di hari ini hari Sabtu 22 Agustus 2026. Mungkin ini lagi pada di rumah kan. Gak kemana-mana. Kayaknya hari Sabtu tuh bagi pekerja yang memang libur ya. Kalau hari Sabtu tuh, aduh, guling-guling kasur itu kayaknya salah satu hal yang dinanti-nantikan atau yang bakal dilakukan ya untuk melewati ataupun menjalani separuh hari ini. Oke, teman Pro 2, kita kan ini ya buka nih buat yang mau pada ikutan request lagunya di Pro 2 Hit List kali ini. Bisa join sekarang melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Nah, ini sampai pukul 12 nanti ya guys ya. Oke, tadi ada lagu dari Tulus, Setulus Hati Ini gitu ya. Tulus judulnya Teh Hijau. Ini single terbaru dari Tulus yang dirilis pada 30 Juni 2026 lalu. Dan lagu ini menandai kembalinya Tulus setelah 4 tahun. Lagu ini juga bercerita tentang rasa hampa atau lost spark yang tidak perlu dipaksa hilang, melainkan diterima dengan tenang sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ais, kita ke lagu berikutnya nih. Ini lagunya yang pasti didedikasikan untuk seluruh teman Pro 2 yang saat ini lagi dengerin Pro 2 lewat FM 92 MHz. Ini berarti yang ada di seputaran Kota Tahuna dan sekitarnya. Mungkin yang jauh-jauh yang pantangin Pro 2-nya lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya, download aja dulu ya, biar ada aplikasinya untuk kamu. Oke, 2001 kali Adrian Halif.

0: Semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Okay.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Hitlist.
1: What?

0: Spotify for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
1: Ayo.

0: 5'9", brown eyes.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist, dan kali ini ada KR Vita. KR Vita, ini kayaknya udah jadi lagu kalau buat upacara pasti Indonesia Raya gitu ya. Nah, buat R Vita menjalani hari-harinya, lagunya tuh ini nih, Emilia ya, A Big Big War. Lagu ini memang sih lagu ya terbilang sih buat kita nih teman-teman Pro 2, lagu ini udah terbilang cukup lama ya, tapi untuk sekarang tuh lagunya masih istilahnya bisa dipakai juga ya buat nemenin waktu-waktu kita, ataupun kita punya sejarah, punya cerita, punya true story dengan lagu ini ya, kayak gitu-gitu ya. Oke, langsung aja ya aku kasihkan nih buat Kak Emilia, bukan ya, ke Kak Ervita, untuk lagu dari Emilia, Big Big War. Check it out.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Bro Dereri, tahunan teman terbaik kamu yang pastinya udah mau hampir jam 12 nih guys. Terima kasih banyak ya buat Kak Lara, buat Kak Ervita, dan buat seluruh teman Pro 2 yang udah pantangin Pro 2 ya sejak pagi tadi sampai sekarang ini ya di Pro 2 Hit List. Nanti kita bakal ini, bakal ketemu di Pro 2 Hit List ini hadir setiap hari ya guys ya. Nah, jadi Pro 2 Hit List tadi setiap hari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Oke. Nanti ada update ini juga nih, kita bakal coba ajak teman-teman Pro 2 ya, ajak siapa lagi nih, pelaku UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital juga untuk ngobrol-ngobrol nih di program muda kreatifnya Pro 2 ya. Di sini ini adalah wadah untuk promosiin UMKM kamu, buat promosiin apa nih, untuk pelaku industri kreatif kayak kamu punya event ini ya, bisa semua banyak, semua pasti bisa di sini ya. Oke, kalau begitu teman Pro 2, ada juga muda kreatif hadir dengan informasi olahraga ya untuk temani kamu. Jadi kamu di sini aja dulu di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

aku. Pro dari tahun teman terbaik kamu. Selamat siang. Balik lagi nih bareng aku Jovan Gavar. Yang pastinya buat kamu semua nih yang lagi dengerin radio kesayangan kamu ya Pro 2 tahun. Wis. Oke. Kalau di jam segini ya pasti kalau hari Sabtu gitu ya. Ini pas lagi jam-jam istirahat, jam-jam santai. Pokoknya jam-jam enggak apa ya, enggak up gitu ya dengan kegiatannya, lebih slow-slownya nih. Jadi masih semangat ya untuk hari ini ya, harus semangat dong. Oke, apalagi nih buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi ngerintis usaha bikin brand baju sendiri atau jadi kreator konten, jualan F&B juga. Nah, siang ini kita bakal membahas hal penting yang wajib banget kamu tahu ya. Kalau mau bisnis kamu tuh bisa tembus batas dan gak jalan di tempat. Cia. Iya kan? Ini kita bakal ngebahas. Ini dari berbagai sumber ya guys, kita ambil. Ini tentang rahasia bagaimana sukses pelaku UMKM dan industri kreatif di era ekonomi digital sekarang tuh. Nah jadi pokoknya deh kamu pantangin aja Pro 2 ya di Muda Kreatif di siang hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026 guys. Oke, jadi ngomongin soal UMKM dan industri kreatif ini teman Pro 2, rasanya beda banget ya sama zaman dulu. Jualan itu tidak harus punya kayak toko gede di pinggir jalan raya gitu ya, yang punya garasi di rumah apa ya, yang punya kamar tidur atau garasi rumah aja itu kalau strategi digitalnya jago bisa tembus pasar nasional bahkan global guys. Nah tapi ingat, ada beberapa hal mendasar yang sering dilupakan sama anak-anak muda pas baru mulai bisnis. Nah apa aja tuh ya, kalau dicatat bisa juga. Oke, jadi nih teman Pro 2, yang pertama tuh legalitas itu keren ya guys. Jadi jangan mengira punya nomor induk berusaha atau NIB atau izin PIRT itu ribet. Itu justru modal awal biar brand kamu tuh kelihatan profesional dan gampang dapat suntikan dana atau kerjasama guys. Oh why, ternyata salah satu plus dari kita punya itu ya, kita bisa dapatkan itu, bisa mudah lah intinya ya. Kemudian kekuatan branding dan juga konsistensi, jadi produk bagus tapi visual di media sosial berantakan, nah orang bakal lewat gitu aja ya. Bikin identitas brand yang jelas, punya tone of voice sendiri dan konsisten bikin konten. Kemudian apalagi ya guys ya, ini melek finansial atau keuangan, jadi paling krusial nih guys. Jadi pisahin duit pribadi sama duit usaha. Sekecil apapun omset kamu hari ini, catat, jangan sampai pemasukan habis buat gaya hidup padahal modal muter gitu ya. Dan yang keempat adalah memanfaatkan ekosistem digital, jadi gunakan platform e-commerce, optimalkan pembayaran digital, dan pahami cara kerja algoritma media sosial. Jangan cuma jadi penonton, jadilah produsen yang aktif.

0: Hi for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih biar berasa rasanya.
1: Enggak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk habis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

Produser Riton dan teman terbaik kamu, dan kita masih ngomongin tentang ini ya guys ya. Hal penting untuk pelaku UMKM dan industri kreatif di era digital. Oke, jadi kayak ini nih, hal-hal yang mungkin terdengar ada gampang-gampang susahnya gitu ya, kayak buat legalitas itu keren, kayak membuat itu mengurus nomor induk berusaha atau izin PIRT itu. Memang sih ada beberapa, saya pernah nemu dan juga baca komen ya, katanya memang ribet ya. Saya banyak waktu karena harus kesini buat ngurus gitu ya. Tapi teman Pro 2 gak apa-apa ya, itu bakal terbayar lunas tuntas kalau itu sudah ada. Salah satunya itu bakal jadi modal awal biar brand kamu tuh kelihatan profesional, dan juga gampang itu nanti bakal dapat kayak peluang-peluang bantuan atau dapat suntikan dana atau kerjasama itu ya, dari berbagai pihak, mau dari pemerintah, dari swasta, dari manapun itu ya, dari BUMN, BUMD, apalagi. Nah kemudian ada kayak kekuatan branding dan juga konsistensi. Nah jadi tuh teman Pro 2, kalau kita ngomongin hal seperti produk bagus tapi visual di media sosial itu berantakan, jadi gak semua orang juga punya apa ya, kayak punya skill, kelebihan atau kemampuan buat membuat sesuatu di sosial media. Tapi guys, sekarang tuh banyak yang menyediakan itu. Mau kalau kita lebih ke coba cari-cari lewat AI juga itu bisa ternyata buat bikin produk yang secara visual untuk kita up di sosial media kita, kayak gitu ya. Nah kemudian buat bikin identitas brand yang jelas juga, yang punya tone on voice sendiri, dan pastinya kamu harus konsisten dong untuk bikin konten ya. Itu dua hal pertama ya. Nanti kita bakal masuk ke keuangannya ya, sama pemanfaatan ekosistem digital. Jadi kamu di sini aja dulu di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Terbaik kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Soalan dan dong game, dan dong.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan gochlang.
1: Apa itu gochlang?

Perudere Ritona, teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Balik lagi bareng aku Jufan Gafar. Kali ini di Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Yang pertama nih, PB Orado dorong domino jadi olahraga prestasi dan sport industri. PB Orado mendorong domino berkembang dari permainan tradisional menjadi olahraga prestasi melalui sosialisasi dan pembinaan atlet nasional. PB Orado akan mengembangkan Liga Domino dan klub daerah sebagai wadah pembinaan atlet sekaligus jalan menuju kompetisi internasional. Domino juga diarahkan menjadi bagian dari sport industri yang menggabungkan prestasi, hiburan, dan nilai komersial dengan tetap mengutamakan atlet. Selengkapnya informasi ini dapat kamu akses melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya,

Ya, tahun Pro 2, informasi selanjutnya, Alwi Farhan tersingkir, akui kesulitan membendung Chou Tien Chen. Nah, Alwi Farhan tersingkir di perempat final kejuaraan dunia BBF 2026 setelah kalah dari Chou Tien Chen dengan skor 15-21, 15-21 di Indira Gandhi Arena New Delhi. Alwi Farhan mengaku penampilannya tidak sesuai harapan dan gagal mengatasi permainan aktif menyerang dari lawannya sejak awal pertandingan. Kekalahan Alwi Farhan membuat sektor tunggal putra Indonesia gagal mencapai final dalam turnamen bergengsi tersebut.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Ya, tahun Pro 2, satu informasi terakhir mengisi info olahraga di Muda Kreatif hari ini. Arsenal bikin kejutan. Ezri Konsa jadi rekrutan anyar jelang musim baru. Arsenal secara resmi merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa dengan nilai transfer sebesar 55 juta pounds untuk memperkuat lini pertahanan pada musim 2026-2027. Nah, Konsa menandatangani kontrak 4 tahun dengan Arsenal dan bergabung beberapa jam sebelum tim memulai pertandingan perdana musim baru. Transfer ini dilakukan untuk memperkuat bagian pertahanan Arsenal menjelang kompetisi Liga Premier Inggris musim mendatang. Oke, sekian untuk info olahraga ya, dan teman Pro 2 setelah ini akan hadir aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang akan kita dengerin dari Kota Palu ada The Box dengan judul lagunya Tadulako. Oke, di sini aja dan salam olahraga.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Rudy Riri Tohuna, teman terbaik kamu. Dan kita masih dengan lagu-lagu Indonesia dan juga internasional mancanegara buat temani kamu di

0: Semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Rudy Tuna, teman terbaik kamu. Demikian lagu-lagu top mancanegara di International Top 20 Prodo Tuna. Udah kamu dengerin. Dan kali ini teman Prodo kita di sore ceria bareng aku Jupan Gafar yang nanti bakal temani teman Prodo hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik, sebelum kita masuk di sore ceria, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Ambon ada WSO Fituri Kaihulu, Papa Mama Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Prodo RRI Tahunan, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Jufan Gafar. Kali ini kita di sore ceria ya guys. Oke, jadi buat kamu ya, semua yang mungkin lagi di jalan, yang lagi pada udah nongki atau masih pada rebahan gitu ya. Ini sore ini kita bakal ngobrolin satu hal yang penting banget buat masa depan generasi muda ya, yaitu penguatan peran anak muda. Nah, seringkali kita dengar kalimat anak muda adalah pemimpin masa depan. Ya, tapi jujur ya, kadang rasanya juga cuman jadi slogan ya. Nah, padahal kalau kita lihat sekarang, peran anak muda itu bukan cuma masa depan datang, dan tapi justru ini membentuk masa depan itu dari sekarang. Nah, apa saja nih sebenarnya bentuk penguatan peran anak muda yang wajib kita tahu dan kita lakuin? Ada 3 poin ya guys, ini dari berbagai sumber. Yang pertama adalah kapasitas diri dan literasi digital. Jadi zaman sekarang, nah, pintar doang itu gak cukup ya, kita harus melek teknologi, kemudian kritis sama informasi dan bebas dari hoax. Nah, penguatan diri berarti upgrade skill, mulai dari public speaking, belajar data, sampai paham isu-isu sosial. Jangan cuma jadi scroller medsos yang pasif, tapi jadilah kreator yang cerdas. Kemudian yang kedua nih, kepemimpinan dan aksi nyata, menjadi leadership. Jiwa pemimpin itu tidak harus menunggu kamu jadi ketua organisasi besar. Jadi mulai dari berani ambil tanggung jawab di komunitas kecil, peduli sama lingkungan sekitar, bikin aksi sosial bareng teman-teman, dan itu sudah bentuk leadership. Dan anak muda harus berani ambil bagian dalam pengambilan keputusan, bukan cuma jadi penonton. Kemudian yang ketiga nih, kolaborasi, jadi bukan kompetisi. Jadi dulu ya zamannya bersaing sendiri-sendiri, sekarang zamannya networking. Kekuatan anak muda tuh teman Pro 2 ada di jejaring dan kolaborasi. Jadi gabung sama komunitas positif, dukung ide kreatif teman, dan buat gerakan bareng-bareng. Nah, kalau jalan bareng dampaknya itu bakal jauh lebih gede. Keren ya. Nggak ada lagi.

0: bisa mau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: couple units in the area. Go ahead with the info.
1: We have two males that have been grabbed in bags.
2: Penuh dari Daritona, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria. Dan tadi ya teman Pro 2, kita ngebahas tentang penguatan peran anak muda. Jadi anak muda adalah pemimpin masa depan gitu ya. Oke, mulai kebayang nih kalau potensi kita tuh sebagai anak muda itu seluas itu ya. Intinya penguatan peran anak muda itu dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk mau belajar, bergerak, dan berdampak buat lingkungan sekitar. Oke, jadi mungkin apa ya, ada banyak hal. Ada yang sudah memang betul-betul sadar bahwa melakukan hal itu, atau ada yang belum menganggap itu, walaupun terlintas ya, ada hal yang menganggap bahwa ini udah pernah dilakukan atau enggak ya. Nah, jadi itu tadi ada 3 poin. Yang pertama adalah kapasitas diri dan literasi digital. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dan aksi nyata. Dan yang ketiga, kolaborasi bukan kompetisi. Oke, itu dulu ya untuk Sore Ceria di edisi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026.
0: We got a couple units in the area. Go ahead with the info.
1: We have two males that have been grabbed in bags. We're still trying to get further from them.
0: What do you want to be able to do?

0: FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI.

0: Pulau 2. Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Jovan Gafar, teman Pro 2. Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago memastikan pemerintah berkomitmen memperkuat pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional di Indonesia. Ia menegaskan Indonesia bukan tempat transit, penyimpanan maupun pasar jaringan narkoba. Yang menurutnya keberhasilan operasi gabungan menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga wilayah Indonesia. Ia menilai pemberantasan narkoba membutuhkan kerjasama seluruh unsur sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Jamari dalam keterangan pers pengungkapan 2,6 ton sabu cair di Batam, Kepulauan Riau pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin mengatakan bahwa penggagalan peredaran 2,6 ton narkoba memiliki arti penting bagi perlindungan masyarakat. Berdasarkan perhitungan dalam kegiatan tersebut, barang bukti itu berpotensi berdampak terhadap sekitar 14 juta orang. Ia menilai pencegahan peredaran narkoba lebih penting dibandingkan menanggung dampak sosial dan ekonomi. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan karena Indonesia memiliki wilayah luas dan banyak pintu masuk. Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan Kepulauan Riau menghadapi ancaman penyelundupan narkotika yang tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi posisi wilayah Kepri yang berada di kawasan perairan internasional. Ia menyebut BNN terus melakukan patroli dan pemantauan termasuk di ruang cyber. Pertukaran informasi dengan Bea Cukai, TNI Polri, dan instansi terkait juga terus diperkuat. Di sisi lain, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kolaborasi yang dilakukan untuk menjaga perairan dan perbatasan Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional.
1: Info Pro 2.

teman Pro 2 dari rri.co.id, Netflix mengumumkan dokumenter terbaru Smacker 94 The Bridge of Legend akan ditayang pada 2 Oktober 2026. Dokumenter ini mengangkat kisah perjalanan legenda F1 Michael Schumacher meraih gelar juara dunia pertamanya. Nah, ceritanya akan berfokus pada tahun 1994 ketika Schumacher membalap bersama tim Benetton, mulai dari kemenangan perdana Schumacher pada Grand Prix dan di Grand Prix Brasil hingga balapan penentu gelar di Australia. Dokumenter ini juga akan mengangkat peristiwa penting lainnya sepanjang F1 1994, termasuk tragedi di Imola yang menimpa Ayrton Senna dan Roland Ratzenberger. Ada pula tentang munculnya fenomena Scumi Mania yang menyebar di Jerman. Istri Schumacher, Corina, menjadi salah satu narasumber yang membagikan cerita dari sisi kehidupan pribadi pebalap asal Jerman itu. Sebagai kekasihnya pada saat itu, Corina menyaksikan langsung perjalanan Schumacher selama musim 1994. Sekian info Pro 2, sore ini saya Jovan Gafar. Selamat sore.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ring a ding ding when it's on my mind. And it made a big thing when it's on my mind.
1: Rere tahu nah teman terbaik kamu, teman Pro 2, tim gabungan gagalkan 2,6 ton sabu cair di Riau berpotensi berdampak ke 14 juta orang. Tim gabungan menggagalkan penyelupan 2,6 ton narkotika cair di perairan Tanjung Balai Karimun. 10 awak kapal asal Myanmar diamankan bersama narkotika cair dan ratusan dus rokok ilegal. Pemerintah memperkuat patroli pengawasan cyber dan pertukaran informasi untuk mencegah penyelundupan. Selengkapnya informasi ini kami bisa akses melalui rri.co.id.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, tahun Pro 2 gantikan Romero, Mickey van de Ven pimpin Tottenham. Pelatih Roberto De Zerbi menunjuk Mickey van de Ven sebagai kapten Tottenham Hotspur. Van de Ven menggantikan Christian Romero yang pindah ke Atletico Madrid. De Zerbi, semua pemain berhak menjadi kapten. Namun semangat dan personalitas harus muncul tanpa mengenakan ban kapten. Gantikan Romero, Mickey van de Ven pimpin Tottenham. Selengkapnya informasi ini di rr.co.id untuk info olahraga.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada?
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.

0: hati.
1: Oke loh, nah tadi kita sempat buka di luar
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI

0: Om Rio dong.
1: Sholat jangan lewat, yuk kita semua sholat.
2: Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

Teman-teman berdoa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya akan hadir teman religi islami dan masih akan hadir untuk sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah bersama Ami yang akan temani teman berdoa. Dan waktunya saya Jovan Gafar pamit undur diri. Semoga apa yang sudah kami sajikan adalah terbaik dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.
1: FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, nggak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 30 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 saatnya bareng Ami ya di kesempatan siar hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, teman Pro 2 kali ini bareng Ami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan berbagai program acara dan tak kalah menariknya juga, teman Pro 2, lagu-lagu bernuansa hiburan akan terus hadir menemani suasana malam kamu di malam minggu hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Yeah.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 3 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan satu lagu daerah kurang dengar kamu. Masih dari program aktif teman Produ Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan dari daerah Malang dengan judul lagu Mikroplastik dari Tropical Forest. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa

Guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa, masih di sore ceria edisi hari ini, teman Produ, Sabtu 22 Agustus 2026. Teman Produ, satu informasi dari rri.co.id, film Ayah Aku Mau Cerita menghadirkan kisah seorang ayah yang berjuang melindungi keluarganya. Dan film produksi Falcon Pictures tersebut disutradarai sekaligus ditulis oleh Daniel Rifki dan sudah tayang di bioskop Indonesia Kamis 20 Agustus 2026, teman Produa. Dan cerita berpusat pada Andi Budiman, seorang ayah sederhana yang tinggal bersama istri dan juga kedua adiknya di Desa Banaran. Dan teman Produ, Andi kemudian menghadapi penyelidikan aparat sambil berusaha menjaga keluarganya tetap aman dan dari berbagai konsekuensi. Dan ia hanya mengandalkan kecerdasan, insting, pengalaman hidup serta nalurinya sebagai seorang ayah. And then aktor Vino Gebastian dipercaya memerankan Andi Budiman sebagai sosok ayah yang menjadi pusat konflik dalam cerita film tersebut. Sementara itu, teman Produ, sang istri Marsha Timothy justru tampil sebagai Kapolres yang berada pada sisi berlawanan dengan karakter Vino tersebut. Dan menariknya, film Ayah Aku Mau Cerita juga merupakan adaptasi resmi dari film trailer India, teman Produe, yang kemudian sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia. Dan adaptasi tersebut membawa unsur drama keluarga, juga investigasi, ketegangan psikologi, serta konflik mengenai keadilan dan pengorbanan. Buat kamu yang masih penasaran dengan film Ayah Aku Mau Cerita ya, langsung saja nonton dan terus update informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 34 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 Gini mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Dan karya terbaru dijadwalkan rilis pukul 13.00 dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Dan teman Produa, Fallen Angel akan berisi 3 lagu, yakni Fallen Angel salah satunya, juga Heaven and The Less Than A Lover. Dari ketiga lagu tersebut, Less Than A Lover teman Produa telah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jenny Jumat 24 Juli 2020. Dan teman Produa Jenny sendiri merupakan salah satu anggota Blackpink yang juga aktif mengembangkan karir teman Produa di industri musik internasional. Dan sebelumnya ia telah merilis album solo Ruby yang memperlihatkan eksplorasi musiknya di luar aktivitasnya bersama Blackpink. Dan album Ruby menghadirkan sejumlah lagu termasuk Mantra, teman Produa Extral dan Like Jenny yang menjadi bagian dari proyek solo tersebut. Album itu turut menandai perjalanan Jenny dalam membangun identitas musiknya sebagai penyanyi solo. Dan teman Produa, sebagai karir solonya Jenny juga telah berkolaborasi dengan sejumlah musisi internasional melalui berbagai proyek musik seperti lagu Dracula dengan tim Impala. Dan kolaborasi tersebut memperlihatkan upayanya mengeksplorasi beragam karakter musik dalam perjalanan karir solonya. And then melalui EP Fallen Angel, Jenny akan kembali memperkenalkan sisi personalnya melalui karya yang disebut sebagai bentuk ekspresi dirinya. Dan EP yang nantinya menghadirkan lagu Fallen Angel, Heaven Less Than A Lover akan rilis perdana pada 28 Agustus 2020. Ini buat kamu pencinta Jenny atau Blackpink, teman Produa jangan sampai ketinggalan. Dan informasi ini bersumber dari rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor tua.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Teman Prodo masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo Indonesia Podcast Festival 2020-nya membawa podcast ke panggung secara langsung. Dan festival ini akan digelar dengan konsep roadshow di 5 kota Indonesia. Festival tersebut merupakan kolaborasi Close the Door dan Double Group Teman Prodo, Deddy Kobuser, Iqal Tawil, serta Coach Tom MC Ilful terlibat dalam penyelenggaraan Indonesia Podcast Festival. Dan Indonesia Podcast Festival berlangsung selama 2 hari di setiap kota tujuan. And then rangkaian acaranya meliputi Silent Podcast, Basar UMKM, Stand Up Comedy, dan hiburan lainnya Teman Prodo. Setiap podcaster akan memiliki sesi masing-masing selama festival berlangsung. Dan Indonesia Podcast Festival menghadirkan 6 podcaster nasional dan 2 podcaster lokal. Dan Teman Prodo Indonesia Podcast Festival akan digelar di Makassar, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan juga Jakarta. Deddy Kobuser juga Teman Prodo menyebut pemilihan kota tersebut berdasarkan algoritma penonton dan potensi pengembangan festival. Deddy juga berharap perkembangan podcast tidak hanya terpusat di kota-kota besar, dan Indonesia Podcast Festival juga menjadi ruang bagi pelaku podcast untuk bertemu, berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan. Dan Teman Prodo, kehadiran podcaster lokal menjadi bagian utama dengan konsep roadshow untuk mengenalkan talenta lokal kepada audiens se-Indonesia. Dan Coach Tom MC Ilful menilai beberapa podcaster daerah memiliki keahlian yang belum banyak diketahui masyarakat. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Tari Gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari Tari Gundek teradaptasi dari Tari Lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring Tari Gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatech. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun ini terasa semakin istimewa. Tiga atlet putra-putri asal Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara, berhasil mengharumkan nama daerah dan bangga juga di kancah internasional. Mereka mempersembahkan medali dari ajang ASEAN Hapkido Championship 2026 di Hong Kong Sabtu 15 Agustus 2026. Bertanding mewakili Indonesia, para atlet sulut menunjukkan mental baja dan teknik terbaik Hapkido. Dan teman Pro 2, daftar juara atlet sulut milut Kesyati Salonika Umbo, Wendy Heskiararu, Gracia Karin Tan Wijaya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, pasukan Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Utara menjadi salah satu perhatian dalam upacara Hari Juang Polri 2026 yang berlangsung di lapangan Prestasi Mapolda Sulut Jumat 21 Agustus 2026. Penampilan yang rapi, disiplin dan gagah tersebut mencerminkan kesiapan personel dalam menjalankan tugas kepolisian di wilayah perairan dan udara.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menggelar Likupang Festival 2026 dan salah satu kalender event pariwisata tahunan yang menjadi sarana promosi destinasi wisata di Bumi Tonsea. Event tersebut resmi dibuka oleh Bupati Minahasa Utara di Pantai Pal Desa Marinsau, Kecamatan Likupang Timur, Jumat 21 Agustus 2026. Dan pembukaan ditandai dengan pemukulan atau permainan alat musik kulintang.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam.

0: Istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 31 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan kembali satu lagu daerah masih dari program Aktif. Dan kali ini kita ke daerah Ambon, teman Prodo, dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
5: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
4: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
5: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
4: Oh iya ya, bener juga.
5: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
4: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
5: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
6: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

gak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod, lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga kita seperti biasa dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Tentunya edisi hari ini teman Pro 2, hari Sabtu di tanggal 22 Agustus 2020-nya. Lagi malam minggu ya teman Pro 2. Gimana nih kabarnya? Mungkin kamu lagi pada malam minggu bareng teman, kekasih kamu, atau siapa saja mungkin yang lagi pada di luar ya teman Pro 2, menikmati suasana malam sambil menikmati juga malam yang panjang gitu teman Pro 2. Atau juga yang mungkin malah malam mingguan di rumah sambil scroll TikTok, rebahan, wifi lancar ya teman Pro 2. Gimana nih kamu, tim yang keluar setiap malam minggu atau justru memilih untuk rebahan aja nih sambil recharge energi kamu seharian full? Oke, amit temani malam minggu kamu di hari ini teman Pro 2, dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari tentunya hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau bergabung untuk berbagi cerita atau pengalaman menarik kamu, bisa juga join ya teman Pro 2. Atau juga yang ingin request lagu favorit kamu untuk Ami putarin di malam hari ini, bisa juga teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bergabung lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. So sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Siva Magnolia dengan Munafik Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 19 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. And then kita dengarkan lagu yang sudah di request teman Produ, ada Topati dan Fabio Asar dengan Cinta Kita. And then teman Produ ada Raisa dengan Ku Harap Duka Ini Selamanya. Juga yang terakhir dari Yufi Widianto, Kim Eneida dengan Kini. Sobat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 45 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti 15 menit lagi waktu kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Edisi hari ini teman Produ, dan di sisa waktu 15 menit ini ya teman Produ, hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Ada lagunya Bernadia dengan Lama-lama, juga Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Teman Produ juga dilanjutkan dengan Anggis Devaki dengan Jatuh Rapuh. So, buat kamu langsung saja Ami hadirkan, jangan kemana-mana. Di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna, sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna, telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Masih di Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, dan tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan lagunya Anggis Divaki dengan Jatuh Rapuh sekaligus menutup jumpa kita dalam kebersamaan program acara Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Produ. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung, buat request lagu favorit kamu, dan buat kamu yang masih belum berkesempatan untuk bergabung malam ini, kamu bisa bergabung dalam kesempatan teman Produ di setiap harinya pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sobat kamu yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat teman Produ. Buat kamu yang lagi pada di jalan, tetap utamakan keselamatan, tetap berhati-hati ya teman Produ. Dan masih akan Ami temani suasana malam kamu di malam yang panjang ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita di program acara Just Music hingga pukul 23 lebih 56 menit. Dan Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa saya hiburan ke ruang dengar kamu teman Produ sambil menemani suasana malam minggu kamu. Dan satu lagu dari Mahal ini dengan Mati-matian, dan pastinya jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska

istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. 1 kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Prodo, dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahune untuk membawakan acara siarannya di hari Minggu 23 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman Pradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pradua. Saya aja bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami sekali dari tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi, salam bahagia teman-teman Pro 2 di para pendengar Mobride ya. Kembali bersama Pro 2 tahunnya di frekuensi 92 MHz di kesempatan siar hari ini. Teman-teman kamu teman Pro 2 mengawali tugas aktivitas di hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab di hari ini teman Pro 2, semoga semua rencana kamu yang sudah disusun sejak beberapa hari lalu, sejak kemarin, apalagi weekend ya, menikmati suasana hari ini, semoga bisa berjalan dengan baik dan seperti yang kamu harapkan. Pagi ini kita diberikan nikmat Tuhan hidup, nikmat Tuhan nafas ya, kehidupan, teman Pro 2, aktivitas seperti biasa dengan orang-orang yang kita sayangi saat ini teman Pro 2, itu semua adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri, mengawali hari baru, hari anugerah Tuhan untuk kita semua. Karena itu selalu andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas dan jangan lupa bersyukur atas anugerah Tuhan di hari ini. Teman Pro 2, mulai kebersamaan kita di pagi ini seperti biasa, Kaci hadir dengan beberapa lagu mengisi jazz musik sampai pukul 6 nanti ya, sebelum Kaci hadir dengan beberapa informasi di pada weekend untuk hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mulai hari yang baru. Apapun aktivitas kamu hari ini, Tuhan selalu menyertai kamu. Oke teman Pro 2, selamat pagi dan mengawali kebersamaan kita. Kaci sekali lagi hadir dengan beberapa lagu dan mengawali aktivitas di hari ini untuk beberapa lagu ya teman Pro 2. Ada lagu dari Iwan Fals featuring Noah dengan Para Penderaka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

ada tikungan, dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaanmu tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun

Menjadi orang beriman berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam dirimu. Tuhan telah memberi kita dua tangan, satu untuk menerima dan yang lainnya untuk memberi. Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit hati yang kita alami, di saat itu kita harus sadar bahwa Tuhan mau kita belajar apa arti dari pengampunan. Sebab pengampunan membuka kunci pintu untuk membebaskan seseorang dan menyadari bahwa dirinya telah bersalah.

mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Sedangkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Radio Republik

0: Dewan Pro 2 di Pandemen Kampung Brand, ya, informasi yang pertama. Personel Pangkalan Udara Lana Tak Samranto lagi turut ambil bagian dalam upacara Poi Tabto dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Operasi Kadis Sops Lanut Samratulangi Letkol Pashari Wijayanto, mewakili Komandan Lanut Samratulangi Marsma TNI Yoyon Kuscahyono Esas. Upacara Pawai Tabto itu dibuka secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purn Julius Silvanus SE. Kegiatan dimulai start dari Markas Polda Sulawesi Utara dan berakhir atau finish di Pohon Kasih kawasan Megamas Manado, dengan diikuti oleh unsur TNI Polri serta instansi terkait lainnya. Dalam kegiatan tersebut, teman pro 2 personel yang hadir mengikuti seluruh rangkaian pawai dengan tertib dan penuh kekompakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan bangsa. Kehadiran Gubernur Sulawesi Utara secara langsung dalam pembukaan Pawai Tabto ini menjadi simbol dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap semarak peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata sinergitas TNI Polri dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyukseskan kerangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, sekaligus mempererat rasa kebangsaan dan cinta tanah air di tengah masyarakat.
1: Info Pro 2.

Informasi yang berikut teman Pradua, sikap tanggap dan kepedulian ditunjukkan jajaran Polres Kepulauan Talaut saat menyambangi kediaman keluarga Katian Dago Galambulaeng di Kelurahan Belongwangi Timur Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 sore. Pasca insiden kebakaran yang menghancurkan dapur rumah warga pada Jumat malam, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko STP SIK MIK didampingi Kapolres Kompol Kretsmana Mulalinda SPD MH Kabak Ops AKP Yakobus Malele Melali SH SAB MM Kasat Intelkam Ibdu Yeri A. Carlos Kasih Propam Ibda Junaidi Tobing SH serta Kapolsek Belengwane Ibda Jemi R. Tipawayal SAP turut langsung memberikan bantuan sosial berupa paket sembako dan uang tunai. Bantuan tersebut diterima langsung oleh pasangan suami istri Albertus Sekatian Dago dan Belji Galambulaeng. Dengan nada haru, Belji menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian jajaran kepolisian. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan bahwa kehadiran Polri bukan sekedar mengamankan lokasi, melainkan juga untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan dapur kayu milik keluarga tersebut terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saksi mata Loli Lena melihat kobaran api seusai beribadah dan langsung berteriak meminta pertolongan. Aksi tersebut memicu semangat gotong royong warga yang bahu-membahu memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Tim Polsek Melongwane dan Sat Intelkam Polres Talaut yang bergerak cepat ke lokasi bersama warga akhirnya berhasil memadamkan api secara total pada pukul 22.35 waktu Indonesia Tengah. Sehingga api tidak merembet ke bangunan utama rumah. Hasil olah TKP menunjukkan kebakaran dipicu oleh sisa bara api dari tungku pembakaran ikan yang jatuh ke tumpukan batok kelapa kering. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material dilansir mencapai jutaan rupiah. Menyikapi kejadian ini, Kapolres menyampaikan imbauan keselamatan kepada masyarakat khususnya untuk area dapur dan tungku. Warga diminta memastikan api tungku atau kompor benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Sisa bara api harus disiram air hingga padam total serta dijauhkan dari bahan mudah terbakar seperti batok kelapa atau kayu kering. Secara umum, seluruh masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti memeriksa instalasi listrik secara berkala guna mencegah korsleting, sekaligus meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi kebakaran di area pemukiman di tengah kondisi cuaca panas. Demikian info Pro 2 pagi ini dan selamat pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Teman berdua dimanapun di kamu berada, 12 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah di hari ini ya, Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Sebelum aja lanjut dengan beberapa informasi di sepanjang pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan pagi ini teman berdua, kita dengerin lagu dari Kaltim ya teman berdua, ada Murphy Radio dengan lagunya Grandison Song.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: 92 Megal Seman terbaik kamu, teman Pro2, selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro2 tahunnya mulai frekuensi 92 Mikat. Selamat mengikuti rangkaian acara kamu untuk kesempatan siar hari ini. Selamat hari Minggu juga. Apapun rencana aktivitas kamu di sepanjang hari ini, semoga semua sesuai rencana ya. Weekend kamu menyenangkan, asik bersama orang-orang terkasih. Oke teman Pro2, kaji ya di pada pagi ini hadir dengan beberapa informasi ya, beberapa lagu juga temani kamu di weekend. Dan informasi yang pertama teman Pro2, kita ke Talaut. Kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali dibuktikan oleh Kodim 1312 Talaut melalui Koramil 1302 1312-05 Esang pada Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 dalam rangka kegiatan karya bakti skala besar. Personel gabungan bersama warga sempat bahu-membahu melanjutkan pembangunan jembatan di Desa Bulude Selatan, Kecamatan Esang, Kabupaten Kepulauan Talaut demi percepatan infrastruktur desa. Fokus pengerjaan berpusat pada perakitan besi ya, besi lantai jembatan, seluruh dukungan material penunjang fisik seperti besi, pasir, batu pecah hingga kerikil telah disiagakan di lokasi agar pengerjaan berjalan lancar. Nah, keberadaan jembatan ini diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas ya, serta mendorong roda perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Nah, informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati sarapan pagi. Ya pasti untuk kamu semua yang tetap stay di 92 MHz, apa pun aktivitas kamu, selamat pagi, selamat Minggu, terangkan acar kamu terus semata siar hari ini. Semoga hari ini menyenangkan ya. Oke, teman Pro 2, saat ini Kak Ci hadir kembali dengan beberapa informasi untuk temani kamu ya di kesempatan siar hari ini di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Teman Pro 2, Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Nah, penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mengendalikan harga beras ya, teman Pro 2, di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau. Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas Igusti Ketut Astawa mengatakan, realisasi distribusi CBP tersebut diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga beras di berbagai daerah. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Taban Perdua, kabut asap, kebakaran hutan dan lahan akar hutlah mengganggu aktivitas nelayan tradisional di Kalimantan Utara. Jarak pandang yang terbatas membuat nelayan kesulitan menggunakan pulau dan gunung sebagai patokan arah. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KNTI Kalimantan Utara, Rustan, mengatakan kondisi tersebut terjadi setiap tahun. Menurutnya, kabut asap biasanya mulai mengganggu aktivitas nelayan pada Agustus. Rustan mengatakan asap tebal membuat nelayan kesulitan menentukan arah menuju lokasi tangkapan, pulau, dan gunung yang biasanya menjadi patokan tidak lagi terlihat dari laut. Kondisi tersebut membuat nelayan mengurangi jarak tempuh saat mencari ikan. Rustan mengatakan nelayan yang biasanya melaut 7 hingga 10 mil dari daratan kini hanya mencapai 2 hingga 3 mil. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Detik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
0: Tertib itu menggapai impian.
7: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: she used to meet me on Eastside.
1: He used to meet me on the east side.
2: 92 Mega, sahabat terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun ini. Dan kita lanjut masih untuk beberapa informasi untuk teman kamu di kesempatan siaran hari ini. Bersama website rri.co.id, pastinya informasi untuk pagi ini dalam program acara sepeda. Oke, teman Pro 2. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PLNI Cabang Ambon, Maluku membuka pelayanan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT melalui jaringan transportasi laut. Kepala Cabang PT PLNI Persero Ambon, Robi Al-Ahmansyah, mengatakan jaringan pelayaran PLNI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah kepulauan yang terdampak bencana. Ia mengatakan masyarakat di Ambon yang ingin menyalurkan bantuan dapat menyerahkannya melalui kantor cabang PLNI untuk kemudian dikirim secara bertahap. Nah, informasi yang lain, nah teman Pro 2. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperkuat ketersediaan air minum dan sanitasi bagi 2.623 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur. Layanan darurat ini dipusatkan ke Kecamatan Areo Kabupaten Manggarai untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak. Sebanyak 1.111 jiwa menempati posko Golo Cenggu dan 1.512 jiwa lainnya berada di posko Barangkolong. Penyediaan pasokan air bersih pasca gempa bumi pada tanggal 15 Agustus 2026 didukung oleh unit pengolahan air. Informasi lengkapnya dirilis oleh website rri.co.id.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

control.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: Yeah.
1: Yeah, man.
2: Salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
3: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
4: Sudah lama saya melihat kami luar. Belum dapat kabar. Tapi saya tidak bertanya perintah. Apa kabar jalan ini? Ramah jalan kau. Kau berangkatnya dengan pagi, supaya saya dapat kabar.
5: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul bistari.
3: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
2: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
3: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan.